0: ဆရာကောင်းဘုံ
1: Sin las penas te hacen llorar, 3UFM debes escuchar. 3UFM